0: Tos ichenge chenereta. Nemuch kotoretin eng event chaguge Media Max Network Limited kotinye generator nebo 110 kVA. Generator netinye audio and visual switches. Negigumbondoi angot ko concerts, exhibitions, TV and film production, outdoor events, and an emergency backup power. Media Max technical team kogon in service chaychegen. Pirsimot kwa number 0709-824-000.
1: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
2: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811*619#.
3: Kongo mi singa bacha tab Jehovah pasta me shake ngalio tane bacher set no got mi singa eng sabet na tag na ba Joseph na nganale ka go jeri na go gimi teneng betu tab rahni nguni ko amwaun kongo ka standin yo muga ipka sarta na tag na ba ka ne tak sae tak ne anale ka go ya Jehovah ni mie ka go tsinguni sae ta eng aga ka bebriat ka sarta na tag ni gbendi iwendi kanisa ano ngebe genyoru yam dai tag enge para inda ngungi mwa kanisa et ne wendi ak pasta ne ngung eng betu tab rahni tuna uge mwa pasta ngung tuna uyage mwa kanisa ngung tuna uyagi tamwanen enye pasta agotinye pasta imwaila wendi kanisa etnikile akwet na nyugo ba kanisa etnikile kibendi eng betu tabrani kitinye boishe eng betu tabrani kitinye amda eng betu tabrani kitinye rani tuyet ne bawase kita ukambe ne bawaishe anan kitare kambe ne bawaishe eng betu tabrani anan ba chebioso kitinye graduation ne ba ngo eng betu tab raini parainda ko ngung eng emo fm parainda ne nege ne ba kaya metap kei ago yi nitage ko eng chetililen moyagne ngalya tab Jehovah kole bye bye tu Jehovah yetu yagei tupjo shageng fellowship eng yam diet agenge nie ago garara netya yemengindo chetupjo eng yam diet agenge parainda ko ngung number jaba conference ko 0207904347 0207904347 access code 7638791#. 7638791#. In your work ring master not on about Facebook fan page and about emo. Naile nita kuma brand up kakatiet. Imwa wagi chogani zet ne wendi ak pasta ngung. So matiwe kakatiet amu brand up kuneba iwendi kanisa ano. Kongo misenga kapuatu na legend download and beta brandy K24+. As in your chigay, tugu kechang, jaymu chigay chigay. Chepota movies tienwagik agalak chechang ago nita ko brainda ne negei downloaden kityo eng Google Play anan ko App Store nai le imuchi ger radio shek imuchi ger tienwagik imuchi ger gane tutik features chechang ngalega taarifa ya habari nai le une logo yuek inyoru tukul eng K24+ nai le inyoru eng Android TV nengung, Apple TV, laptop, anan go eng tablet, anan go sime ngung, ako magiwachin kei age tugul. Magiwachin kei age tugul, it's absolutely free. Nitake mwagele hookup legit, nebo entertainment.
4: Emo FM, ing pome, ako maswek James Jindos, inyorwechen 105.5.
5: Maili londo egiruk yuk. Nita nigebaishe kitigon bigu gilge eng kasarta netugutindoi gimnatet komuch koyai baishonik cheterter.
6: Bomet 105.5 FM. Bomet.
0: Feast 2026 kogogowek kogeny kongeten tarigit sosoma agenge arawetab sisit agoi tarigit angwan arawetab sogol petushek mut chebo kilosun kesa aginetke ngalekab komuktoindet angot ko igondoindetab kanisa business executive parnotiot ni komagoi misen Rema Feast 2026 kutatun ko live kongeten K24 TV ak K24+. You are hook up legit nebo entertainment. K24+ committed in devices tugul. Ko Android TV anan ko Apple TV. laptop, tablets ak simoing'ung. Downloaden K24 Plus eng store anan ko app store. Boiboyet neo ko imuchi streamen kou chemoget eng site agenge ak nusu eng silingishek 30 kityok kobun Safaricom. Tos ichenge college nekoito course nebo diploma eng primary teacher education ni? Baraton College ko college netitayat ako tindo chamjinet kobun serikali. Baraton College Eldoret Campus ak Kapsabet Campus ko walutiet nemakinigei. Sirgei ngunon eng intake netisetai eng courses cheterter gu diploma in primary teacher education. Diploma eng nurse assistant and patient care ko magat itinye C- ak certificate ko D. Diploma in animal health and production ko magat itinye min grade nebo C, certificate ko C-. Asina chechang EFG tetutetab tab sinai eng MFM. Umite nag Dan Bet Mawaya ak Samito. Boost
7: yat in MFM. Kya kaza kaza korati kiwole jina msalve hii? Masawa kila kitu rani.
8: Sapane pa gemba. Kukonj konji taasi in kurige. Kuleja wa madami na kwisha sisi.
7: Ati kwisha sisi. Inye ile tango.
8: Aleja madami na wata. Eita apari.
7: Anangobara.
8: Kuleja wa ni askari.
7: Aleja kwa rangotko mwana jeshi kumaiwa hati ma.
8: Kuleja apana.
7: OCS.
8: Alena arotirishi et kapsa kukikipil jikarno umayama.
7: Kaya kutasa kwa tiyar kurgeet kwa naleji kia iwe. Ngozaruwa pika kukwe. Atinye sauti itasko.
8: Awkward jaga kamale woi.
7: Apa?
8: Awe.
7: Bagi si seju.
0: Klimo, digital man, agib salve, alwe tap kapsa.
3: Yes, zika saja bab salve nyo ko ngebe iwendi kanisa ano. Ngebe genyoru yamdae tagenge. Chita netaya ko chita kumasta riba conference. Wilson, komito limbo kelion. Wilson, tom gengalali tuai. Karibu sana Wilson, paraenda ne kone ngunge eng emo FM. Iwe ndi ganisa ano pasta kunga ako ginet kene eng ganisa. Wilson.
9: Ko, Wilson no neno limbo kelion kapsale kunya kelion west. Ak, iwe ndi ganisa tabin katoliki, sendi pol lalem. Paris kogiri mo.
3: Yes.
9: Gunona acap sini kan gunona wa gunong ganis.
3: Father anan padri anan ngon etelgin.
9: Father na yulet kobe gudo Father Joseph. Father Robert.
3: Father Robert.
9: Wilson reli mbaku nyak kelion.
3: Ngaliat negi net ke ganisa ganisa iwe di ke lagu mi ngaliat ke engan negi nam kunata negi maja ke nam agi cek si ke kasis ke lag. Aja mi iwe di ganisa gumi ngaliat cokororan. Hello.
9: Ngaliyane ke ana mega bisa go gisubaru rutsa mungu gapsa taitya go enam amuri jaji gato gol.
3: Iman. Kongai missing isubaru rutik aginam amuri amuri ya kwanza ya pili ngatutik taman kongai missing jarwenyo. Aya Zaki.
10: Ya munara fugu.
3: Aja magenge iso.
10: Amuna ana pakete sie.
3: Kicha magenge mo.
10: Ndani sa nyungo e chisi kimuchuru. Pasta na nyungo chose ya chire. Agitabu nita mao chire ngeena na hii baibo itan na nagaso chisu mani ya matu mao tiye baibo nungu ni ya rasu. Kuchere ni ya 17-7.
3: Kumu ya kulene?
10: Ya?
3: Inete ini ngalian dana to, amu angin alam mukai kaya sama antukul. Ngalian ini itu ngalian dana to.
10: Inete kami tu boleh berurut itu, me mami cium bawa orang tu.
3: Ngalian nu no, karena orang kau missing. Malasih mai sama antukul.
10: Kalau ke itu kita itu kita tu nih digital ada apa
3: itu orang tu. Kalau ini,
10: kalau itu waktu tinggi tu kau ye deh orang tu.
3: Iman.
10: Nipu kau kau kita ni melayan ini nanti orang aku tanya gay bye bye ini tu.
3: Kau gay betul orang nanti jawaban. Kau semua nusir ucapan atau kamu gay kau ni? Aku gay
10: mai.
3: Ingin ni lengan kau leh jauh jitu semua. Aku mengen kau leh muai ni. Kau leh jauh semua ni ni. Nanti nama kita mata, tama naga gengge. Nanti negi kau cera. Ile cikir cera tena nuku mengen aku tu mengeri lega berbera cijo.
10: Emak berbera.
3: Lagi ni ni kau gay mai mandang kamu kau leh. Inye ga mwa imanda kama kule hey. Ibiru roa chito na imuangu Jehova ago kwa mwangu nenyi Jehova amwe imiti inendet amwe igitu inendet ketit nekikiminji ole negite beek ago waktoi tikitik chik eng ole negite ainet ameiweishei yebitu kiptoret ago tuonitu sagek chik amatoptopeni eng kenyit ab kemeut amu amametoi koye logoek yes ngaliot nga pesa noto nanywe
10: noto kapesa arasuku atereke yola ko iboiboitano arasuku
3: kongoi achame yekenyoru sirutyet akina ile mwoene bas noa tindiri
10: kinone kimuchul
3: kongoi mising noa tindiri achame kei kot mising
10: yamune bushebedu
3: achame kei arasukut ni mwawa iwendi kanisa anu
10: aendi kanisa eta BAG the person gitinya ngo pastor na nyu korejat
3: Richard ngo
10: so gigapjini ya sai kebe kanisa kitinye ngale rambango raje barambe
3: yete
10: ko tap kanisa
3: amen
10: so arasu ko kai guno kedeshe tap kanisa
3: eh
10: ah ga bangan ameje mba dayo ago nin law of Sunday school sogat getogol ongalal togol
3: baenge kongwe anyun ne ngalyo ne kinetke kabisa kanisa nye na jami ne igosema ni lepto ngalyo nyas ne nyalu kanai chitugul kyanetke ni kanisa nyu hello aya mwawu ye jisara iwendi kanisa kityo iwendi kanisa kityo manu au mami ye kine kinetke ata moja kweli Aja kabek tu ngilang jorwa na taka kumwai wo. Ya wek nyu kumwai wo. Bas, anginye, kena waji jorwa taka na miu. Kikure ngo. Ka subuku yo kwa buwanan dasinye. Joyce ko sobi ndo. Joyce.
11: Ya mune.
3: Aja mage ang Joyce.
11: Gongkoy ka apsu sae na ba asa kwa di go no.
3: Ite, iste spi.
11: Eke gongkoy wara apsu kut.
3: Woy.
11: Ya mune.
3: Achame kei.
11: Kei kasar komye?
3: Ye, kakasin komye.
11: Kongoi kapisa en sirutiet arap sukut eche kie nabas kiken nabas uginya. Kiacherenge arap sukut. Ingen sirutiet ne kiacherenge kapisa kone mua kunde. Kole kiami asik kole kime matayo arap sukut 25. Hinamena tifo. Kina amenda tifo. Kale yeito, kumwa ati laitori ati seche miyo ni nabatago lenji. Abugano, okwe choveru uro ati nto obo baba. Kona mauna tenike, sabuwa kubosko kakilu mdangwe. Amunga maru bet, okyo nagana, kyo konona. Kyo mamele, okyo konona.
3: Kyo konona,
11: kyo ton, okyo tasha. Kami asing kur, agyo lok sewa. Kami ani ako kiam gano gero. Kami gorgoret ako kiam gwanjor. Ike resin utyano ani arasu kut ki tore tangkap nisa. Kimi kasar tanda ki moti nyegi. Kopka bi tumjo se chuke giba gano sa ako tore to. Kimi kasar tagora ne kiam nyani. Kopka gora ako tore to. So kiko chera siru utyano angkap nisa. Kolo obgan chegi. Kolo obgan. Kalau abuan aku kerja gigi, abuan kerja. Kalau ini tu aku mahu sih lah sorry hati saya ni ye uni nebata. So sih mewarna suku tu utam.
3: Siapa
11: cera sirutjono?
3: Kela sirutjono.
11: Tambah buat sih ni bika pesa.
3: Kenyor cina no sirutjono. Kela mata ya mata.
11: Kenyor cina mata ya 25 kinamen kinamen mata ya 25 kinamen satu an.
3: Oh, bas kongo ya nyonya.
11: Agi Aki kat kami sahara, aku tu tidak kerjune 46. Ini buat siapa tu? Aku tu jono. Kami sahara, asistan pastor kebore Janet Song. Ene kirengi anjara asukut ko kaneseta bin cameraman. Kibro moten ra asistan bishop. Tok bende ni batu mayo asyang dae apu kache kebende yo nasa tukul. Kache abe checho kota ache kan sa cameraman. Ko lo kike zunga ko bo skil bate na likis. Kiko ache mo asistan bishop. Ko yo ane kebore.
3: Kongoi, congratulations. Eng chito nekikochin kiboitiot koek reverend eng petutab raini. Tos maboiboiyo, tos makakasetabkei, kotestai kiyapte ng'oliotab Jehovah.

0: Kongoi mising kaniset nebo ACK St. Paul's, komasta nebo Kaptel. Noto ko eng Facebook, ngo ne Thomas umanji nanyi eng Facebook anan kachelewan. Bas, nga tanyo conference, nga chamua nam new number. Ngo jichorwani ba 19 mwisho. Nga na ba 19 mwisho.
1: Arab Sukut.
0: Wey.
1: Iya mune Arab Sukut.
0: Achame geng cheiso, kikurnen ngo.
1: Uram Pastor Wesley Kwaet in Narok County.
0: Yes, Pastor Wesley. Kaniset kongiro.
1: Kaniset at Jesus Gospel Power Ministry, Narok.
0: Kela Pastor Wesley ngo? Asirun.
1: Pastor Wesley Kwaet.
0: Okay, Narok.
1: Narok.
0: Aya, kongoi miseng. Bas, kele sirutet ako.
1: Pastor Nanyunet. Pastor Nanyunet ko Bishop Rugut.
0: Kanetut.
1: Kanetut na tinye gana kanetut na kwa nam gana na kwa ginete kwa ginye tuye na baba leaders conference. Oo ginete gele usiwa ibeba mucho.
0: Ako
1: atinye ngaliyot na ba kwa nyitian.
0: Woi.
1: Yes, good.
0: Ako sin nga namae sa chokchi.
1: Adnye ngaliyan pa ko dit pa patia minyun. Eno limbag dawa. Tindo ko dit sek pa ko lagen ga ko en.
0: Congratulations. Ki gure nga patiem. Anangilen go go kam ngo anan patiem kam ngo.
1: Ki gure ubar ga ba kiyo tum ki pare lesebet.
0: Patiem lesebet no ba ga ba kiyo.
1: Aba kiyo den bare daru.
0: Kongoi mising, oye kongoi batiem. Testa irib ngaliyot ab Jehovah batiem.
1: Kosin kapisa, chamme kapisa getu kieta abe mo FM.
0: Oye kongoi mising. Kosige kapisa kakasalimi batiem. Nikosich ako tako baibai ako kosigei ako kasa ngaliyot ab Jehovah. Kongoi batiem, oye ngoberuren Jehovah. Ngota kotesun genyishek batiem.
1: Iberuragen sugut.
0: Amen. Kongoi mising Pastor Wesley. Kagele Wesley ngo? Kasiringu lakini getual korai. Wesley ko ech?
1: Wesley ko ech, Narok kaundi.
0: Aya, memanda sista sirun kumye. Matisibi manda agere tegani time rani gosirei. Lakini memanda asirinyagu asirun kumye. Yaga kasi laga asir imanda nyon Pastor Wesley. Kongoi mising. Sawa?
1: Sawa, kongoi sugut.
0: Kongoi mising. Yes, mingere kanyuru chito nebo new number kapsa kanyuru batiem. Batiem, kongoi nye batiem. Sugu berurin chobo batiem. Aya, kanyuru chito age nebo 12 mwisho.
2: Hello.
0: Nebo 12 mwisho konga.
2: Hello. Ibarre benwa ende ya.
0: Kaniset.
2: AGC o Rafu.
0: AGC ya no.
2: Komite ya.
0: Pastor ni mungu ngo.
2: Wore basta penat.
0: Ginet kene.
2: Iwo ya jina awendi lagine.
0: Ngaliane ginet kei. Agonda kiko egen. Aya, kongoi mising. Teo lilisti ta wali nywa ulin kotom gai tu ulingwange ta kemi ulingwange ila kageba ulinyi ngane tu mwana mjini agere vike change nyu toye tap kama son Rob Tindirate kupata Pastor Wesley Kwaech Narok OCS na Joel Lelazonik Manuela Narok South Kipkembo Ibomet Ngeny Kipchililindet Kipasisi Indet kumito limba Chumbek Julius Rogony kumito limba Narok Eunice Piamdo kongoi mising Chololiot kongoi Beatrice Tarotwet kongoi Boyop Kok Tindiret kongoi mising Karanja Nakuru kongoi mising Jita nabo 622 ye chang bicho ngane tu mwana mjini ngunyi gotu kwa munga gira leka nama sait tu mwana mjini chini gile Subembe Narok Subembe ya mana me
3: amuna ra sugus
0: ajame gay
3: amule isu biara sugus
0: chame gay got Kanisa
3: nyonyo awendi ko mpendi lako ara kwae TV basta na nyana ko bare basta tangus
0: ehe
3: eni garonye TV
0: ki ga special ko len ga gone te basta ga ga gore kas ngolione
3: tama wa ta ge ara su to mo le re ga gi ne ke ne ga bi tangwa spiru che tma ne nyana we ara
0: Bas, macam si wargi nyanyi ni si bekas ngalai cukup nyem nyem we.
3: Amma saya wargi arah itu kau India.
0: Wianyun, wui kau bisa jagai we biru agora lejo kau we aruni ngalihat nega gini tangganisa. Amu ingat ganisa gebe ni si
3: nyem.
0: Si gini ke ngalai kejang jatuh arite nagi nye. Megarang kau balago gigere kelen. Oya ma ayai lago kap subembeu ngotinya tebet nemyeu. Igere lengi waganisa agi nye. Kuntu kau igere lemi gini nemye.
3: Aku ini mana jualan tu, bapa aku cuma nurut tu aja lah. Lepas aku ambil, abai dah aku jalan ni.
0: Bas, wuih aku ni anu anu tak kerja ni saya. Aku bi kau juga je, susi bye bye, pergi ni kora. Ini benda tu je le, nur megeres ben banyu unka bunuh ni sa.
3: Aku lah jualan tu, itu pas jalan aku urin kot pas jalan ni saya.
0: Eh.
3: Kita bukan ni lah ni orang tu sebenar sebenar sebenar dia orang ni orang malu anjir bahasa bone.
0: Agak ni mati wanyu ni atau meeting mugu lelto me wamu ben dibi. Kamu jadi meetingnya ke lepas? Kau kau yang wanyu? Iwas? Kuno tak ni wendi?
3: Ya wendi.
0: Lagi ni mana lagi ni jitu ni bersih? Eh?
3: Mama boleh jadi tengke. Mama kawan kawan mugu lelto ni orang tu.
0: Bas, meeting mugu lelto angkut darah ni sebenar bayi we. Wigi noy biru way lejar aku suku tinggal ni lekia we. Arojeng alek cawan nyami kan ni sangguno.
3: Gabisa?
0: Bas, tiling mugu lelang ngunge
3: sebenbe.
0: Ah, sekarang jamun sebenbe, ingin
3: ni lagi. Gabisa sebenbe, tak cora.
0: Agi ingin ni lagi, jamun ini namu imu aiman dah sebenbe. Aku bikin bendi ane, sekarang ni alu kau imanda. Meri lagi qualify.

0: En kainutik chuk kekurop Rangi, kamwa akobo kwasurutiet nemi tienwogik ab kolosunet 1824 komwoe kole ni betut nekiyai Jehova kiboiboi ak kikosinge.
1: Kainutik chuk kekurop Manuel Bet. Kainutik chuk kekurenan Manuel Bukuri, moche amwowok surutiet nemiten tienwogik ab kolosunet 1901 komwoe kole kotienchi Jehova kutit ab boiboiyet ak kwek emotinwek tugul. En kainutik chuk kekure Reverend Kipkoech, komamwa surutiet nemiten kobenyan chabarik sahun mwaun. En kainutik chuk kekure Chepkirin.
2: En kainutik chuk kekure Nathaniel Chepkirin.
3: En kainutik chuk kekure Domini Mutai, amwalimu nebo Zalezul, amwobwoti surutiet nemiten kandoinoik kurgat somok kotitab 13, mwoe kole baibai chito nenyoru ng'omnotet ak chito nenyoru naet.
1: Nangesin aenge. Inuwa!

0: ale ni cho nganisa.
1: Ongoi.
0: Ati
1: aya kongoi missing lagoi oyeng kikochi lagok alak nafas kongoi achamak aya kongoi missing komwa kainautik kwa chitugul kainet kityo
0: eng kainutik kyu keguren Elgas Chelang'at eng kainutik kyu keguren Amos Kipkor
2: eng kainutik kyu keguren Enokidi
0: eng kainutik kyu keguren Manuel Kuris Nganutik kuwe rona likana kukuri Nganutik kuwe ura bondi beskiki Nganutik kuwe rona Miriam J. Kuri
2: Kungo ya kaya
1: Engi lagoi
0: Hey
1: Nga lakwe ni minengang tukul Mudogo Akonda kukisi cha mud Lakwe ni minengang tukul
0: Bipi
1: Kikure nga
3: Chandel Jeep Kuri
1: ni Koriria. Atinya zawadi nengung ya koriria. Ba, sugo igor gorge mwae, mati mande radio so kasuguina ile ne noto.
3: Kongoi,
1: sugo berurin coba e. Aya, kongoi koriria nenyon, Chantel, na baga mwani. Kongoi lagoi. Aya, orang ni jauh wet kaya Leonard, kainnya Leonard ni kan natai? Leonard, kainnya natai? Bas, metu aje, misa wadi nengung, sekoi kanata ni kagale jin wega sinya nyorun, sago ni sawadi, mita jin kagu kon sawadi. Amu ke we Sunday school age maiya ku chita nege ku selfish we Sunday school nungi nege bas atinya Sunday school aeng atinya ne bekin 22 aga ara mengich komito lima maraba ngata une chita ne bekin 22 sa nyara mengich ngano
4: raba tiego no ni mudu ni naroto ute
1: Sunday school
4: ni ke jilo
1: Umi Sunday school ano lagoy?
3: Kamala.
1: Aya, bas, kongoy. Igato, kikurenen nga? Kikurenen nga nye? Aya, Gideon, sigat lago ka lagi. Aya, sigatwa lago ja, umi, tukul kikuren nga, umi nga.
3: Terus
1: yang angga kara
3: yang kelangatan
1: apa lagi angga ri ngan ri rei as gonggo yang nyundi katu kali ayah Miriam sis Miriam agiri re Miriam as nggak wa aram engage marapa agi naik lemis sesuai dengan kau guna citaran kau itu lagu Sunday school kamu mualim mualcoying aku ha kena se agere kago serwa kora kale jo bas okay aya congratulations zero work chi mi sawadi ne miu sawadi nakuja aya ara mengi maraba
5: jamore alot
1: aja mage
5: ana ram mazade zuzuro na se ma ti mago yi to ba ara su ko ko ya mo be na mo screen ni ta da tuna ba da neta ko ko ri lo ngi ko ni ko na ma ga nge
1: Yes.
5: Ahora,
0: acá

0: Saroba.
1: Ingen no kolete gaito yo tiendo no tenegara rangen mesing tiendo no tenega gaito je sad mood dege shiko sosam ogo yung chige bato embe tu tabrani juma pili giling cho mo music kabirurete kityo eng juma pili mo mi tegi ege amo tetsu tiet kono tenbo konda me tu tab kabirurete ame jige birurin kora akri jeb konda gaito gen enyo iji lik tiyo star 441 ash enji mobili tabrani mite wiki choto kina mjingei buksinika ko sere sere enyo lo agenge enyo yotige agenge kichu ni ibirurin agweji mobili kumogite sintama kibuwana kichu pole pole star 441 ash enji mobili tabrani buksinika kala choto kimitio chepkonda maximum kwa kwe 300,000 enbe tu tabrani enju mobili tabrani kuno tono kichu star 441 ash mita bukisit agenge kichu na wasi wasi ago mita sine ni maya ii star 441 ash bukisit namba sumuk kumijago wasi wasi wara lagini gusarun gusarun kosarun kabisa lakini agire ko wasi wasi lakini ngosarun kosarun na mamigo masin en sin tiptem alang kusin tamanak sagol masire yote yo ago jumapili kele dingi chochutu agenge alang kwe magitishin tama miango sir somuk inyo agire jitana tay kejom kuno tino ago namjige 1760 engsin tamanak sogol nginab gunoto no tolian nguyam engbe tu tabrani star 441 ash urno jitan ba 2840 maya ketim agini hee mite jitana ke chilile kidogo kigure gloria enyo katana mjige 43,000 lagini mamita ngalio jeme kitio eng star 441 ash star 441 ash eng jumabili tabrani puno ano lugoni sinjige nyurure majibit enyo eng bitu tabrani amag nyurure majibit toribit engo limba joy mim
2: Buana samito ilasu dot jeso
1: is lasu na jeso again again guya magulo tarikti demo aksamo
2: inye inye gaga ga se bi buati mano to mu inye ne gige ne gasa ma sha bi tebe go kwoni ak ma sha bi tugul je kasi mo fen
1: mhm
2: rib kap sa sai bi tu na mu gige ne ga ne ti she ngo ara is amu bara inda ne ne ga samito ta ge tu ye go gen inje se ta ga gi mitet ko tinga suru tu chetilile Ameze kitu kiro ngalio nimi kitabu utab luga Tisab kwa ito tab tamana agenge Luga tisab kwa ito tab tamana agenge Samito
1: Luga tisab
2: Tamana agenge Page 948
1: Mhm
2: Ye moi bati bai bolo gini Apo ati alaga nyu nya pa gete shi.
1: Mhm. Ilega yega ngo ba tebe tuno tage. Yo tage.
2: Oi. Ay yega. Yega tinya baragu to am ngaliyo to le.
1: Mhm.
2: Kale kale go konget ti jeiso.
1: Mhm.
2: Aha.
1: Nyara go bastani. Agegi ngonget. Ko kisabi otwagindet kiptaya tabagol kisabi otwagindet tab kiptaya tabagol yotagi
2: a gale ginyedi a loga atisabta mana agenge
1: yaba taman agenge le kingeti weri tab masoget eng nine
2: oi not oganyu ye not oganyu
1: ehh
2: Awei sisitiamu, awei tamanak tasabamu ngalek chenwagi na kutinyo ganitishin ni inege. Kala agegi ngoga gopata vietu noto ke. Kwa nganaset nekikuren Nain la kibo alamalien nyi koboto inendet ak tuiyet neo kamuktoindet nyi koboto bichu mi alamalien akomi Jehova mwenyewe kobendoti ak alamalaikchik ngang kele alamalien samito kokakimwa chito agenge eng chongindo amu ki alamalaik ak kamuktoindet kitaman ak aeng lakini kikituiyo kekure alamalien taman ak aeng kalach yekikarikta or marichotab nganaset okeru kikisutei musto nekiwerit neki kamet inekei kalach kimosok chepyosanata
1: ala kimi koboto inendet biik chechang chebo nganaset kele ako yekingorikta nganaset okeru kikisutei musto nekiwerit nekikamet inegei
2: kale nekikamet inegei
1: nekiwerit nekikamet inegei the only son werit inegei magiji
2: the only son
1: magisiji ake
2: matinye netupcho ako nekakobunji kwang'ut akot ko chepyosani komosoket yani matinye manung'utyo
1: ako kimosok chepyosanata
2: kimosok
1: kimosok
2: amete kekas anyun kele tiarirenet netinye kamuktoindet yekabit ng'ala cheuchu ako sikoi kakituite ng'olyondoni konetkei akine chii nekamao kanisa ng'olyo ak ake tugul nekanyor kanetisyet ng'olyondono kala kimi koboto inendet biik chechang chebo nganaset yani kakangesute musto kobo werit chepyosanikai kokachang biik amu atkai tugul yo kakibet chii kochang biik kikoshinkei rirek ko nikikokoshi anyun chepyosani rirek chik biik chekibo kokwet ak nganaset nekimi eng kasaratak taman ak somok kalach yekingoker kiptayat inendet korirya kolenji amatirir yakikas korok ile oo rirenet kamuktoindet kakoker mosokanikai kole iyan kakorir iman kosich rirenet kamuktoindet akolenji kwonyi matirir
1: kiro kiptayat kabsa kole oyewe kirirechu kuleji ako kingoker kole oye kanyalil anyun oye kaseret iman
2: kuleji
1: amatirir anyun mama rir sis kabisa meatirir
2: sis kabisa kakir kamuktoindet kole kakorir iman kikosich werit akineke akomi kora komosoket ko inekei kuleji amatirir sich kamang'unet eng muguleldo ng'ung
1: alak yekirikta yenekit
2: angen
1: kirikta yenekit akot ko kiit nekisute inendet ako kitononso anyun chekisutei ako kilechi jeiso inendet neranani kamwaolei ng'et
2: kasus amito amu ikas ile tinye kimnotet yoto
1: yani karikchi jeiso akot kiit nekisute u kele nguno u majelait kole
2: iyo u noto kas
1: u majelait
2: u kele kakiloe sikai ngemwach eng kole yo kakoruchi kele kakiloe kii
1: eune nakiloe musto
2: woi kala kikarikta nekit akotwa inendet kala kotwa kiit nekikisute inendet yani katiny kityo yoto korue kole
1: kotononso chekisutei
2: kosiangan kole kalya olie kala kilenji jeiso inendet neranani kamwaun ale ng'et
1: ngolechini neranani komwochin musto nekakiru nekitondoni
2: ileilen makile murechun kiibei kang'et chiiywengi kale ne
1: kalyani kalyonotini
2: kalyonotini ngang'ololchi chito nekakome
1: ako makosto chito nekakome
2: yoche kesiangan ak nyekelei kalya sikong'ololchi chito nekere kole kakwo eng taman ak mut kolechech kalach king'et anyun nekakakome akotoi kong'alal akikochi kamet kwang'utie no nekiyai kamuktoindet
1: kale kong'et anyun kole wip akotoi
2: kong'alal
1: lazima koking'alal ako chengal chechang kabisa kole anoni kalya ne netesetai anoni
2: tesetai
1: ne yonoti biik chetechu
2: lyon biik chetechu kami sheria oli
1: angi ko ng'o kami sheria so
2: ng'o kalya mama nenyu nerire
1: angini mama irirchini ine
2: kosiang kan ya segala macam guling atas tay ni amu pun hujan ni kan gua ikut mukti di tungsai ni atau. Mungkin kasan yang kita negi aibiju juga kange tay kasih demusta. Entah mana kalau lagi you itu kul agolas jauh bagulai. Kagongnya ingguinunya. Anan kalau kagongnya mau tiada ingguinunya no. Kalau aku ruto Jehovah biki. Di gongnya anjung juga bagulai yang kagong kebien tadi. Kau mesti suka mengunyi mau tiada ingguinunya. Ingguinunya. Kagi mau mungkin bagulai tinja gimana tiap kamu kedat. Kuai kia kata kau langsai no, tak amu gila jing kuru jaga kau cepat jitu kau. Mai bawar kau lalai toria ni, mu jai ni angni.
1: Kau leh uji kau ngeh mau cuit kau nun yo.
2: Amu orang ni kata kali jauh telusi, aku tin musta. Kau leh jaga jui kau ni tinian. Kau makan lagi kau leh tinja gim nanti, tak kau nemi kau nun yo kau tak kau meninggalan kau. Kau bawar kau leh bawa nanti, tak jauh aku mabih cecik ni cek kau, makar ini cek kijam cik. Mu jago kau ikhlas kau nemi nengi mu kau ikhngo. Nei muzi, wujud bau nanti tak jawab. Ko baru aja nampu rujuk cerita ni tak? Ko ini aje, dia tarik 17 sam itu sebagai testa. Alagi om ngeliat ni tak? Aku bayi ni ada cuti aku mukul aku rata ni tak mukul cegi je mula tak? Jawab hati alat tak itu aja kerja ngeliatmu hidup dia tak habis rai. Jaga tak mukul nelayan kali.
1: Kalau gitu ngeliat, gelaga kau ngerti? Enjuden. Gitu ngeliat kau
2: besar. Aku indah tu kalau tu kul, agak muat kau besar. Gimana engkau lawan
1: aku? Gimana
2: engkau ni? Agilin kau ngerti? Emak tu muat tu kul. Kamu agilin tu jadi mana tiap ngeliat apa jehov? Tadi tak kata kul. Aku engkau cuka mukti entah macam macam negara. Kongoi saya meto amu berani dan ego nih, nampak ajar geng seru tu je teri le. Angge nala jina kau pasang alian dan na, orang yur cerset nih nih ge, agan naik gula gaga, ini nanti dah jehova. Kumagi rakin dah jino, anan mining.
1: Eman.
2: Gabi ge laguan mining tu tinjau ini nanti nampak am dah. Kau ini kau sas jita gula nih mual laguan ni, agan gaga kau kau sih dah, ini dah jehova.
1: Eman.
2: Kugoi tong alian dan na. Saya meto angga kat kecubi gaya ni, segitu ji. Atau ni kita mesti ayam lagi. Tahu ni tukang joy mim. Alah nengnya bagaimana? Ellen diri kita mim pandalat. Kau iya nengku kure simnyan CCT nengi mim pasin diri. Tahu ko sotian deh ni Emil. Taru simnya apa? Aina tajia. Kau iya net. Kau iya nengku kure jeluket. Masya bicara si MOSM saya tak kata kul. Atja limit kita sah meta ale. Ingkari kita tip temak semua. Nah buat yang lebih ni kebendi, komersial itu kalau jawab MSM, ala jinny karibu ni orang tu ni biar segigas ke biar tu nato, agaknya kalau kalau nak si MSM mamu galian tu nak jam dah, aku kena big meeting sama itu ag mawa ya, agi mawa jarak sokut beramu ni kita mau di di beroin dah yang alat kan, kongkoi sama itu, ugi tu ada ikhlas kalau pas tujuh segi berurut, tu ni biar tengah nyimpan eh,
1: kongkoi meeting Tony Bates, kita cuy mem.
0: MOFM in Kisumu in your way 96.8 FM.
3: Kirobrobe Cheringis kutkwe gendara. Ngitu yotugun chemingejen kowendi kutkwe gitneo. Inete nyitani agoboga manutye nebaginde gonorwet agonda mining netia igonor kumining guunota kutkwe itko.

0: Yes, aninge chenge. Agonin bai, not on numero mina. Mimi ni kusumbua tena. Mimi ni kusumbua tena. Mimi ni kusumbua tena. Yeah? Atuna expect sasa mimi ni kusumbua tena. Mimi ni kusumbua tena. Mimi ni kusumbua tena. Oh, can never be me. Mimi ati sasa mimi nikae ni kusumbua tena. Mimi sasa ati ndo na kusumbua tena. Yeah? No, listen. Mimi ni kusumbua tena. Ati ni kusumbua tena. Mimi siwezi nikakusumbua tena. Aningechengea gonin goodbye. Mimi siwezi nikakusumbua tena my friend. Yeah? Mimi siwezi nikakusumbua tena my friend. Mimi siwezi nikakusumbua tena. Mashabiki wote kichoki tibe my friend. Kidite dana kabisa eninguni. Inside shit choto tigororon.
1: Hello. Kutu
0: waitage chia sige testai ngoret. Noto nikaran baba. Yeah, agira ne gako tango bisa ni goni. Chukua simu yako sasa tujipange pange. Agir gile ko chobanga lecture to get target in oret not on wagwan. Ngani miten ema fero?
2: Ilule.
0: Yes, sir.
2: Ya muna sa?
0: Acha mega muna enye.
2: Acha mega wana brune masa kabara ye jelule.
0: Aha.
2: Aine wana kofin sana kabara ko jelule.
0: Mhm.
2: Amna la studio sa?
0: Bye bye.
2: Nanda ne kwana ne jelule.
0: Mhm.
2: Atau ni belangat ini biasa nak visit atau lagi belangat kau sekarang ke arah kat mana kau dalam borje pun je, ibu.
0: Mhm.
2: Enak api gua lagi lari je pun, oh je biar nak sari lalu nak beri cakap lagi jauh rosak enak je buat.
0: Mhm.
2: Anu kita tak betul betul tak kena lecun jauh rosak sama siapa puri sama siapa lagi, agi enak lagi lagi puri agak pun enak buka kan.
0: Mhm.
2: Enak api gua lagi mata nak beri ramu ribu.
0: Eh.
2: Atu pun ni biasa nula.
0: Kaya magosa, mami ngala, atu ni lain eh.
2: Itu siapa yang mau kuat, apa yang
0: bising? Asal

0: Yeah, saba saba bwana. Gwetu chamane nyun kabisa cheroro. Jamane nyun atakuwa na fika, atakuwa na dunda. Hey, hey. Sangapi. Agero aleka kututa saita managa. Saita managa kudogo saita managlo. Right. Report. Ema femelo.
1: Ema hamelo.
0: Report baba.
1: Yamuna jelu namos.
0: Acha mega reporto sa.
1: Reporto jini kauti nevana lawi jelu namos. Ema hamelo.
0: Aga si the style. Amma chevi kia siri azuba reporto para. Buan conference. Yes. Ema
1: anga tagi vura jelu namos. Aduh saya panggung saya turun lagi ke tiada jalur lama, sekarang ke dia cerita jalur lama yang ke berkiri kau tempuh anak. Aduh buat tengah ni kau pergi tengkam di depan nara kau ini beran nara jalur.
0: Kau missing. Yes, apa cerita nanti cutu conference kau ingin nilai, dah cutu conference kau report, dah cutu conference ne report direct. So, anda apa cakap di lini picture serius, Geoffrey Mutai report.
2: Arbet ni ni kau kuat, engkau kuat, kau ngah, engkau kuat, tablet ni, kau kuat, tablet mahu kau cakap rumah tak punya. Papa, papa, ini cewek itu tak saya tak akan kena lagi tak. Tapi tu nai, engkau kuat tablet tu semua. Nah, ini anda tu kau papa, papa, ini kau, empat itu ni kaki kau yang tapi tu nai. Awal lagi jagat, apromisi mana tapi saya, yang nama jarak tu nai, nanti ni nanti ni engkau kau yang walk by jenno. Arbuat ni orang buat tengok buat tengah tengok buat tablet tu soal orang buat tablet mau kacau frimutai ni ni.
0: Kau kau mesek jauh frimutai, kau kau mesek jauh frimutai. Yes, masa bicara tu kecokat panah. Kau tu mau ager kuana nani? Amma cik ayah guni, ager na fast not orang nyurat kabisam. Amma cik ayah guni, meeting kuana kecokat kecokat amma cah bagan kabisam. Amma cik cik tu kul, kila mutu acuk esmiake. Amma cik cik tu kul, kila mutu acuk esmiake sahi. Amma cik nam simut ager cik start 220 hasho. Amati wendonyo na mbwana mba cash voter. Eni mba cash voter. Yeah? Eni mba cash voter. Amati ito pick 58. Eni pick 58 iwe. Amati wago ati 3,500. Pick 58. Na msimu ito. Chukua simu yako sahi. Na msimu ito. *220# sahi. Kama ale na msimu ito ajitiri *220#. Ayu wendonyo na otu number one, nipo cash voter. Matidi lane, kwa wako na wito saa 12 yage 18, awo saa 12 yage 25. Ingoti toa 6:25, kegele ndonyo na otu. So, chesipu kwa chut, ajibambe. Ibuati ile wakati wa kulala salama, mawati na miniseke changa siga wate npesa, chesipu kwa chut, tunapanga akitoka. Tunapanga akitoka. So, bas. Gorobi chato kechu kama aliwe ngoti mache chita goti ngele ichita ni mache 3500 donyo noto na mbawane po cash voter ndo tunasonga nayo saa hii wele ama chiki gote 3500 kuitibi chato ke serious goti ngele me itaole ni akichiri start 220 hash ama mingine ye wachana nayo matichil karika mashabi kutama wale chini chito matibiru si mwetko mingi gine mache so karika chito ni mache ibiden goti ngele imache ibiden iwe ijil *220# gotingele me bideni wachana nayo hii mete hb kiko matiko wache traffic sidiyo 3500 ndi pide sabari itagenge otu ya 3500 ndi geti sabari neboe de bideni neta agi ameyu successful bida agi geti neboe otu tosi agi 9000 automatically so Imache tena ni gelele imache laba shopping non imache altibagi batini imache nyite nini non piu taptuga imache liane nini non mara gome bigi bigi nungat yan rabisha chukura bise kyoto keshua chibu bigi choto kingu kubanda ganga nagitu *220# kai choto kana tumo kama al rabisha chukura bigi choto kingu kubanda ganga nagichegen chitona ame gelele kubanda ganga songa kando iwe ehem kogo imesingo gere Elijah 0720 7745 asanda sana 3500 ehe agere David kogo imesingo David agere David 0722 083 asanda sana igose kwa na choto kiyo kama ale chito no mige ni banka nage songa kando stam ndonyo number one nipo cash voucher ndonyo number one nipo cash voucher moldage stam 220# ndonyo number one nipo cash voucher tukisonga hivu hivu tu agere ngoye ni wan kidogo tu agere pikoti kwa mbisi pikoti agere pikoti 0770935 asande sana pikoti ndo hiyo sasa agere pikoti ya shaa ingia dani pikoti ya shaa jipanga panga asande sana pikoti kwa mbisi agere

0: eng Nandi o komoswek chemchindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.
3: All right. Ketishit kuna turbaya mwa FM kimite dani kabisa ya ninguni. Agu mashabi kiyoto kichoget. Watu wajipange pange 1212 tuone vile maneno itakuwa. Asige testai achitu kuru na otu nukosu radio. Agu na olemite mashabi kiyoto kiyoto nukosu radio. Ini wanu nasikiza radio hapa na pale. Yes. Wame changi chonga le kiyoto kichoget pana. Asoga wachi big report pana. Machaga wachi mashabi. Agere discovery mana shangia uko. So mama chitu watake discovery mana inyon. Yes. Ama change ya igu ni. Endo nyo natu nipo in. Nipo in. Nipo school fees. Endo nyo natu nipo school fees. Ama chitu pick 21. In pick 21. Ama chaga wachi 6,000. Pick 21. Pick 21. Pick 21. Ama chaga nam chitu kur simu in. And in donyo na school fees. Pick 21. Aga get in donyo na ba school fees. *220# Discovery man.
4: Kokwet is kokwet. Ari tope ni kokwet ta kema konga ta kokwet ta kwa sama sama mu jodo ta kema ka no pa metisti. Sesta ro se ta ta ko ta la ga school event university ago na ka enge re ta ta tin e mami. Lepasta aku baru baru mahu kosik ke angkau tanjengi yang kaya kerja nak tanwa cewa mana kosik ke alam mahat kulle lain kasar tangku kosik yang lawan kasar ta nunggu ni tanwa mahu cewa kulle ini kasar ni adalah kita kita taruh cewa kita cuma bandar ta nunggu sama mana tinggal beri tanpa cewa mana saya cuma kerja nak tanwa kucul udah nak tanwa cewa university ni guna lawan kemarin guna kena kena ada kosik ke angkau tan ni tembak pas baru baru kosik ke angkau tan lawan cewa tanjengi university lepasta aku baru ke terter gua ta aru ruk terter Angkara rusia terter, kau juga angkara terdetak, kau terdetak. Mereka itu tak boleh mister lawak tua, kau legend. Kau sama, asal kau terdetak. Embas kau terdetak. Indo terus kau mana? Lepas terdetak, orang terdetak. Kau juga angkara terdetak. Orang tua nengi setengah terdetak. Orang tua tengah terdetak. Orang tua cuma nar. Terdetak, kau sudah nyawa utik. Anak mahu utik kau tanjung apa? Metis, nonton MB, nonton kau rica tiagon. Anak engkau nana kau unweb. Terdetak, orang nonton engkau kau rimu jadi terdetak. Terdetak, nonton kau kucuk. Terdetak, terdetak matetja. Bukan kerja kerja orang nonton, bukan entah berapa nonton, bukan terus terus orang nonton. Tapi nyonya, itu orang ni kata saya, bukan orang mungkin macam itu orang nonton, terus orang nonton nak cerita orang nonton. Orang nonton kamu bukan si kakak bersama jenya, dia mana lagi yang muncul orang ambil nonton buat dan macam siapa? Bukan lagi yang macam terus mungkin bukan kata saya kalau terus bukan kau mahu kerja pun bukan kau kata tuh itu nama emas kelam. Terus aku bukan nonton, aku tu kata aku bukan nonton. Karena elu itu terus aku bukan
3: Discovery man. Hey, anapiga, anamaliza, anatoka, anaenda. Yeah. Asante sana mashabiki yote kichoget pana. Yakimite ndani kabisa ngurun ore na tonigaran ing picture to kichoget en gune. Amma chang, amuna gora lega tsa ise kyoto kichoga eksambaya. Agira lega eksa ise kyoto kya tari kabisa. Chome ge ngolole nakchi kai time not ne atari kabisa. Time not ne atari. Na gile time ni wakati wa kulala salama tukimalizia mashabiki yote kichoga team. Amma chi namchi tu simu tu gone. Weri, amacha wakotoki cho silingishek pagalmut en donyo number 2 nambarent. Ngoti gasa radio mguni to. Chiri simoit *220# agiwe donyo number 2 nambarent. Amacha wakotoki cho 500. Ngoti koichi itawito ni machi silingishek pagalmut. Chukua simu yako sahi, oma chibi 250, en ndonyo notok na nyonet pana. Ndonyo non, ogere 640, saa 12 ak 45, ogere ndonyo non. So, kwa kwa kwa kwa shek mut, mchipange kisisi. Gotko ichi tani mache silingi shek paga mutiwe, oma chibi 250 gitu, 500, ndonyo namba 2 no barant. Namba 2 no barant, *220, *2#, agibiden direct to kisonga. Kena msimu ito usa? Kwa alisiwe, kena msimu tanatoma. Kama ale ndonyo na batu na barant. Mati waldage, ndonyo na batu na barant, elifu, miatano. Kwa wano 500, peak 250, eminiti ishimutu. Ngobegu kitu, ngota kito saa 12 ak 45. Wea sahau, maatetia. Kama alisi, ama ebi 250, miatano. 500, chitu kulinigo siridio sahi. *220# agetete mara moja. Kaya ito watu wanatumo. Kwa alesiwe, kaya ito watu wanatumo. *220# agere kogwe mbisi kabisa, kogwe mbisi, agere ngoyendro, agere chip, kogwe mbisi chip, 500, kogwe mbisi Weldon 500, agere 500, asante sana, Isaac 500, kogwe mbisi, agere ngoyendion, kogwe mbisi, agere Joel 500, kogwe mbisi, Rael 500, Lucy 500, kogwe mbisi, Juliana 500, asante sana, agere Benson 500, kogwe mbisi, Wesley 500, kogwe mbisi, agere Kipkuri 500, kogwe mbisi, Ngeno 500, aswa mani kaya nene taibu wana, iko sabika miatano, hakuna kungoja mutu, nkuni kwa saa 12, Act 41. Saa 12 Act 41 tunapiga tukisonga. Kama alewe, agere ngingolali tuani ni kuritua machibiga tam. Agere tuwa machibigu 186. Big 186. Kwa machibigu 250 manu, eh? Nguni wa machibigu 186. *220# agiwe ndonyo na batu na barant. Ndonyo na barant iwe. Oma chibiga 500. 500. Tukisonga hivivu tu. Nipide na genge 500. Nipide na genge 500. Kama ali ndonyo ni ogiri ni 6. Ata 645. Agiri toa machibiga kidogo tu. Agiri toa machibiga 172. Asante sana. Kugwe missing. Agere Constantine, kukwe misi Constantine 500, asana sana. Kaya itoto anatumo, *220#, agiwe ndonyo noto ni wagwan. Ndonyo na batu ni barant. Ndonyo na batu ni barant hapo tunafunga maneno yetu. Yoto gilawa machingi sotiringa leke chogati. 500, chitio nubache 500, ingi hapo. *220#, wala ni studio. Tikitin, nagigiyang chile maluge. Tikitin, mabororiye.

0: Yes. Kalau nih Jonathan Bet, kalau cam punya dengan ngatanya kamu nih tali cam punya dengan kau ya icam mege. Yani, kalau cam suka sop kau ikannya suka gear kau tukar tas tago gear oleh berurutan kamu tay det kaberurut natak negonin kamu tay det staff of 41 hash kau gonin barada natak nabi beli jaga selingi seg elu seg pagal sumuk enkem bono bitu tabrai nama jaga tu gitu tu kalau bagus nama agenge agi Yesus siap kondo kibata bonus yang mitel tak kau corwa nih berapa ni kecangin yang tak nama elu seg pagal agenge ago chato ko big aing alak chun kepchei to gol eng staff of 41 hash pigoing aga tul gona mail bisak pokol agenge ay up to 300,000 kungunga telibu tage el bisak pokol agenge kepchei to gol eng yo eng bonus staff of 41 hash eng box it number agenge ko no tage ata wa bisi musi ko gaso bit kengal to gol en ore na tag dibag bagenge hey yamune alan gib ko eche mune
1: sama ya saya tapi tamu lo lepas studio
0: jam etap ke
1: kongri musing kau kan setap ya si kemang bagaran korok sandi nanyu kap sakon nyur kau berret kong yate kau runa lega ikai biar darab sekut aku sata no aku kan isa ya si kemang kaya gini kaya tuh kita angkap sa amu gitu kino kita kaya gini kaya aku sama ini kita buta Daniel agen ga kaya tersita kaya tiptemi ag Daniel lo kaya tak kaya kaya taman lo kaya berra kaya musing am jale ji kita ne kaam da ina ta ko Mrs. Helen Kemei giberu ne gapsa kaam da ko tabra ninge ne lele shera nyalu kita ne ko tumwen pastor se ko kas ngoli ta gene
0: gabisa
1: ko gatiam gapsa Madam Helen ka kaam da aga ka gele on gine ko moye ko ngoi mi sing gapsa tabita giberu ne gapsa ko ngoi na pare da ne kai gono
0: ko ngoi mi sing giberu ne gine alan en kema main county ne banande Beatrice ne warap ko eche mune Beatrice
2: Abaya kalau tabita, ibai tabita.
0: Abai bai inceso.
2: Kongoi missingnya nama saya ni macam mana tabita? Saya turut coba kamu kongoi. Kau yang betul tabra ini tabita. Kau kamu awak sendiri school, olimba tu ya be ATC, olimba cumpe. Agak kita raga terstart tu jose kau kan itu anu teh tabita. Negeri, kau program mana be ATC tu ya be kau kan orang kilele. Assistant pastor ke bukani, fikodi muta. Pasta ni kwa mdo embe tu tabrani kwekureni Rose Chelule
0: kamwane pasta
2: alita ya kanyi Steven ala kini atika tabita enin ema tayo tisa kwa iti ta tuta ba tipte mangwan ako iti ta mangu kwa kakiberura ka tabita ake echere kabisa engi tabu ta Samuel 58
0: kongoi kabisa
2: kina gas aku bayin amileri kain nete kabisa chef kamatu nuate matayo karayin matayo matayo 724-25 utabita kala aga tukul negosu nalechu ago ya kala giyo nien chita nengu tabita nega tabu ataka nalechu oba kora sigo negara konye kibori siyat kak tukul tabita kea igo uelu moito sire
0: kongoi
2: Kongo yang kami tetap tu ya be ADC kami berurut kita bida. Aku lagi kat sini kat pesa tabita. Kau kat sana school. Aku kat sini kat pesa tu jauh sekali ADC tu ya be.
0: Kata cengkai. Kau
2: kat sini nanti lagi nafsu tu Steven. Kau berurut juga. Aku yau nemu. Kongo yang kami tetap.
0: Kongo yang misalnya berurut nak kita kenyang yang dia hawa nemu yang sabi yang nato kau bintris ni bawa Arab kaj. Jambazi. Jambazi.
3: Jambazi. Kata nak lelai jambas ni, nak kerja mohon tunggu. Jambas ni sebuah nota, macam jambas ni ya.
0: Kalau lagi ni sebagai guru nak jambas
3: ni. Itu aja untuk cuma kerja ni kerana ribut tua tapi itu.
0: Kira guru jambas ini tu?
3: Itu biasa gua. Itu biasa gua yang guru lelai jambas ya. Kalau nak yang itu, guru mohon jadi ni ya.
0: Iya guru macam jambas.
3: Macam jambas saya ingat. Nampak guru itu macam ye guru ke jaya sekarang. Nampak dia apa kah? Cukup lah.
0: Arah kau ni cuma pilih nak guru tu ni ya.
3: Kau mian masa batu kau baca cuma mus. Kau tu juga ni bahasa ni orang baru bahasa awal lor roti. Kau baca batu caca kau mian. Ayah, kau mian bahasa ni baru cuma pilih baru cionrono aku litarono kau baru orang yang curi itu ikan tua tapi tangga apa cuma pilih apa?
0: Kata cengkai ni nampak jisu.
3: Kau kau kau mahu apa? Kau baru lor kau mahu jorobah nampak mus nampak nampak cara nampak tu.
0: Agi metochi otoge in boxit number agenge ichut kityo boxit number agenge agitar kounotoge *441#

0: Oh yes, kayanet ko tuguk chenin kayanet. Giterteri setani, giterteri mianwagi, giterteri tuguk chechang en kayanet. Amu kayanet koyae tuguk cheche. Tumande kesik taman gitega sokabit koita saite ng nipa gameboy niko emoi film ketesiet nilil tuget nilil lagone nyo tugul en kasartage tugul ketesetai kiamjinige emosto. Natak nipa pitu tap jumapili ga une jumapili ne ungete chorwanyo. Chorwani. Chutu ya bas na number 10 nipa studio ng 020-790-4347 access code ko 763-87-91#. Kenga lala kiamjige emosto. Natak nipa pitu tinipa jumapili. Festas! Uko Olimba Bomet East Yamune Festo. Festas eng Olimba Bomet East Yamune. Eh? Festas. Hai, Festas.
1: Tabita.
0: Ehe, kala na je pimbidet.
1: Yamune Tabita.
0: Acha mwe missing Festas, amune Bomet.
1: Chamwe ke kabisa Tabita Rudi.
0: Mhm.
1: Nibu Tabita ka mwa kanisa mo ri ko denji ni nyande ba mo ri nani unato Tabita
0: une ba mo ri ra nyi
1: ba mo ri nani unato to maya ne Tabita tagi ni kitu za ke so chini ba Tabita
0: aye gen gele sabe ngai ne ba cheso
1: chabe sabe ka bida Tabita nibu ko ka buka in ko ka buka in te ba kanisa o Tabita te ba ko to le ko li ko Pokapuka kami itu untuk kerja kita. Kaki saya agen am kaya ni untuk kerja kita. Eh ni buat kerja kita. Kau mami ingat lagi. Orang ni lakukan nama kau kat untuk kerja kita.
0: Kau cipak. Dah gaya tak keng ke gitu?
2: Hello.
0: Ya mana tu tu?
2: Jalan deh.
0: Kau ni aku ngau baby boy. Anak baby girl.
2: Ryan Gibcori.
0: Ryan Gibcori tu?
2: Hey.
0: Kau ne Jumapili orayo.
2: Ara ara.
0: Jiwa kanisa.
2: Aga muna.
0: Acha mege.
2: Kemu raja ninge kema.
0: Aya gongoi missing.
2: Gongoi.
0: Aya sawa sawa chonjo kabisa. Kita sita guna toka kirengo. Kigure mama Chebwagen, mama Chebwagen ko mitoli bona roke. Ya mune mama Chebwagen.
3: Hello, Tabita.
0: Ya mune mama.
3: Abaiba enjeso.
0: Amen. Abaiba kide enjeso. Kaune Jumapili nengunge to mama.
3: Kakala ala Jumapili nengune Tabita. Kakumi kanisa nebasana.
0: Ehe.
3: Kaki baiba ikitu kabisa Tabita. Kakunye tise tukene kekuren mwalimu.
0: Mhm.
3: Ai ne te gabe sa siru te ne gami ta ni ekur ga so mo go ite ta manak so go.
0: Mhm.
3: Kagi ne te gabe sa tu ke che ne gi mbuga gi tor ti ringa ta me tu ni go ma ti ngi o ta bi ta mu ne mi nda tuwo.
0: Amen.
3: So go gabe ma go ngo gabe sa ta bi ta agi toro cho ba mu mi ne nde.
0: Enko tugul mi e Jehova go tugul.
3: Eh ta bi ta ma che ke mo gabe sa amwa ta pole ma go kwa ne ba sugulo Tabita.
0: Mhm. Motia.
3: Oibe family ne ba abrono la kwenywa ne go mi Olimba Mombasa Tabita eno ino ne go a go tarwe Tabita university.
0: Pole pole pole pole.
3: So amaita kwa Tabita family na ta foje a go ne ba sugo tore tyo ba gitinye go ro muchango ya Tabita.
0: Mhm.
3: So ama sa mji tu kun gabe sa ne ga se tu ona nyu na leo ta ba tingo ro ngi ke tore sa marirono e la kwenywa ne go ide. So Tabita macha kitale wote MCA ikaga kati tu kulo sima tu ama patine betu ne bagoro so ama ama ora gongo ikogimi ga bilu wa mutu ko endi la kwa kora university ga ma gongo endi tu kulo go ga nyola ga bilu wenga ne Tabita
0: gongo i missing sawa sawa
3: gitu so gongo ga bisa Tabita siki beruri ne
0: aya gongo i missing ama gongo kita ga tukul lemia ge wala ba tsait ko gitinya deh guys sekene git gitu sapa sok bit ko tsait eng de bakim boy eng emoy fim kete sien lel to get ne lela gona nya tugula ga botun gitu kale chini tinya barano na bayam jiga ga selingi segel bu sek pokal so mageng kem he bawo no bitu tab right ne amache gitu ginam simu ngung agetil star 441 hash nam simu ngung agetil star 441 hash ago gasa minale en nguni amache ga tugul gige sige tugul box number agenge kale chini miselingi segel bu sek pokal so mugiata box na to mi 300,000 shillings up to 300,000 shillings chemite bukusu notok ago yei batago unotok ko kora mite biko eng chinama agetugul elibusek ki pokol agenge ago chun alak ngetu elibusek pokol agenge kotakepchee kora ketoitoi kelechini akelechini ulo agere chorwet age nemite yu nekakonomchigei chepkonda nenyinet kakochutech bukusut namba agenge sawa sawa chonjo *441# namchigei bukusu ngung en kembau nebo betutab raini Cosmas agere nien olelo kabisa kayotike bukusut ago mi bonus inyon nekaitwa kabisa ilecha gile twende kama si wewe ni nani mwingine *441# amacho apsi mwese chikikizune kame beritage po ate tutine onotaka amacho aibwe nebo Tilia enyu Tilia
4: iyo mune tapita
0: aja mwegewa Tilia
4: abai bagane kakitore kakambit konferen nebo boisi nebo kine betusye muto tapita
0: enano
4: kagia AIC kap tukungunit secondary school AIC kap tukungunit secondary school kongeten Wednesday akwe betutab rani kwakinetkei kakiberu beek kwakimwawee komye kwakubur borikin tapita uonyoru kanetisyet kwakinete mental health kinete akobo kayanet akitya ketaren kitabutab Jacobo konon kokose itchinitchindan bore kayanet koyoe tukche koyoe imanwet tapita komuch komuktoindet kokiberurech chito nekoibe sirutik ko Sakaya Langat ak Reverend Daniel Langat ak Pastor Frederick Angote kokiboitinik kokokitinye chekoberurech akobae chesirutik chetililen kongo ikiberurin kabisa amun kikilke kounoto kemou nemie tapita
0: kongoi missing amaguna kotakinye kitine kit agetugul nemie eng yo kongoi Tilia aya Joyce en olimbo kabrauti amune Joyce
5: amune tapita
0: achamege missing
5: abai bakane en roskone nukilitet awe kichoba kongoi kokitesta kechek en tuyet nebo kam omau kotesetab biik tugul otin bishop Bishop Segerger, Pastor Isaac, ako Pastor Stendel. Kokiberur ake kabisa kokabwa nyokibur tugul en olibo Kericho, nekebendi betusyek kong'eten Thursday, kokabendi ra. Kokokiberurech kamdewech amdoindet nekabunu olimbo Tanzania, Reverend nebo olimbo Tanzania, kokaberurech kabisa. Kokaberurech kabisa kokinyoru kimnotet ak kenyoru borotet amun ngoit kibaitinik cheloen kenyorunen borotet yondo. Toiwech. Kongoi kabisa komeche kora komi bo murtanyu nekikobetuet tapita kong'eten 2002 kikuren chocho pa olimpo Chepchepas ko kotakecheng'e karon keloe en bomuru nerubuke netupcho kabisa ko kakilenen mi chi nengen chichon kikuren Joel ilenji kimoche en gaa olimpo Chepchepas konoin makat kabisa asikobit kotesta kekonor tupchenyin amun ui kabisa yon momiten chito age gaa takat kabisa kombot kirwokindet olimpo Graduating en olimpo Chepchepas biikab kamuchoik ak kemoche bicho chichonitet kekonori en kastab oeng kongoi tapita amomoche aker napas en biik alak sikoberur ak chi nekoker Joel inon olenji konyo kimoche chun ak ikuren Joel arap Letting len makat en gaa
6: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
7: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
8: Boost
9: yat eng IMFM.
8: Kya kaza kaza korati juwele jina salvei.
9: Masawa
8: kila kitu ra.
9: Sa pa ne bagemba. Bo gon gonji ta sin gurge. Kole ya madami na kwisha sis.
8: Ati kwisha sis ine ne tango.
9: Ale je madami na ta aida bari. Ana ngo bara.
10: Kole ya ni askari.
9: Ale je gora ngot ko mwana jeshi ku maibati ma.
10: Kole ya pana.
9: Oh yes.
10: Ale na rotri shet kapsa ku gibil. Jikarno mayamma
9: kaota za ko tyar kurget wa knowledge ga yuen ngozarwa bega ko kwe
10: atinye sauti ta
9: a kwerji age ka gale oi abwa
8: awe
9: magisi se ju
11: kimo de digital man agisale yo alwe tap kapinga
0: abwatun kastane nyuna ko ba ke 24 plus ale chinin kasarta ne woni tagimu chi nyor chige ke be barta gi gene nyor chini entertainment na tag ne legit ke 24 plus ko na tag ko kasarta na tag ne ne gene by download ne en android en apple tv anan en play store anan google play store anan ko app store inyor chini ge en android tv apple tv laptop anan ko tablet anan ko got eng simo yung download ne ngu ni tag ago he magya chini kit age tugul ke ti set yele
11: FM kogeteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol itin piik chesire milionishek angwan eng betut agetugul Emo FM ninyo tugul Emo
0: Ini kampung ni thaleng ni agak tu kalau tanah kita nyuruh berani dah asal kebet ke angan al tu kalau kita berterima tahu kau kaki berurut ke kita berterima tahu dibawa ini kita dia asal kebet ke cuci en kasar tahne matian enengguni kidogo tu en kasar tahne mati agi tu juga bawa ini dat pasta ngoh kuren pasta Steven roti asal kebet ke ibu cak geng gian tu tiada tahu dibawa angan al en kempau no betul tabra ini yang magel mob psychology magen kot kau gikas ngeli ada no tak yeah hey mob psychology mob psychology kwa kumwane na watako kwa ingi mbao tundobi tutabrai ni kuwendi asoka vete kwa roruwechi ni ndete pastor otichi ingi tutenyo na watako nipo onge ngalal ingi mbao tundobi tutabrai ni kuku na watako inka sartana mati age vende asoka vete kitu ya tukul ingi magenge age ngalal ngalionde na watako nipo petut nipo raini